0: basadi bao ba aparago lesego ka gare ga go imelwa basadi bao ba llago sa masetlapelo sello ka tlaišo ya bong re gare re sepela le lena leeto le re le thuša go fola mo Thobel FM mošhata wa tsebo le boithabišo
1: dibapadi ka kgone majiba dikgwetle fa ke safiša
2: ke leboga tempiso maebele bathetse ba Thobela FM madume letelantše ka seripagare go tšwao iri ya boraro motlhatlho wa setlhopha sa Orlando Pirates Abdul Sam Wadu o tloa a ntšhitše maikutlo a gagwe ka kamano ya gagwe le moralo ka gare Patrick Tito Maswanganyi monišadino wa setlhopha sa Stellenbosch e le go Wonderboy Makhubo o ile setlhopheng sa Kruger United setlhopha sa All Blacks se fentše setlhopha sa Lions ka dintlha tše 40 go tše 35 o seke wa tlhalwa ke ditaba tše ka seripagare go tšwa o iri ya boraro.

se betsela ka metso tso re lebile irinyela ya se so yego mo shata kwa tsebo le betha betsa mara shona mile ke nete re fitla mafellong ga lena la rena mabaleng a dipapadi e tle pele ka nete go le fela tlhopa sa Richards Bay khatano tlhopa sa Kaizer Chiefs mo karolong ya pele papadi papadi se betse metso le smetharo go lebala mamile le sa nonsela mazulu sa le fela ka kwa Loftus Stadium ke ka mogodi emego ditaba magagwe sho go fitla ka yena kwa go tsha gona tlifotlifitwa ga mehala ke mokone go mmeke sepela.